Molaponi or wobo pi kim kumi hakaba bakan preta liza ola. Molaponi or wobo pi iwara tan namoha asosekua.

0: Kanya kufaradi Msambiki tunachita makani na mboze tswako kutesa chitambo malonda kubulikira pano kwa distritu ya Kaya chisa chino cha Dafi chinya kwa sakatupa ta? Toma kutipanga kude zinakunduani?
1: Sinanga ni Nishuwa Manuel Kando nisagumanika pano pansendo nyakwasa katuku Bairu Dafi
0: kutoma kutipanga basa ni chitio makamaka pano pa distritu ya Kaya chinu chisa cha Dafi nchangi nangine bakamaka
1: nipano ndisa ndini mbozo malonda manegosio mafirama wakukulisa nyama ndini kampune shiponu nya kulima.
0: Oh, kulimamu?
1: Sese.
0: Ha, mtu mazingi ya kudungunya tangu ya kulima. Malonga kutuanga, habi na kutipini fila buka mwadidi tai, chaka chino, chaka kidamala mbwengi, ukuona mbutani.
1: Ya, pinalonga ndi ndi mumweni, chaka chino, chaka kidamala, pintu pia seniratu maningi. Pinalonga chaka, mtu wazibu sa mwadidi, na problema. Imuropi tambio kuneka problema tangu ngabi mazi, mulungu nea kufumba tani.
0: Kutikunu kulimira mpimba za kupi?
1: Nswanyanya.
0: Ha, kwa nswanyanya.
1: Sese.
0: Kwa nsuwa nyanyo kwe kukuna goa, kuna mazi, nzizunu nga mazi?
1: Nzizunu mazi,